Adija kuda ya kolenya payanya nabe. Mora ya payango kanyel pe. Yolo kapela. Mora. Mora bartara. Alanjara. Kakara. Olparara. Willara. Kolenya jara. Yinabe. Alajilaga jinama. Kolenya jara.